0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki ragam suku bangsa, yang membuat Indonesia memiliki berbagai macam bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keragaman bahasa membuat Indonesia menempati peringkat kedua, negara dengan bahasa terbanyak di dunia dengan 716 lebih bahasa. Di Provinsi Bengkulu setidaknya terdapat 9 bahasa daerah, mulai dari Rejang, Pekal, Lembak, Serawai, Basemah, Enggano, Kaur, Nasal, serta Melayu Bengkulu. Namun saat ini baru 3 bahasa daerah yang telah diidentifikasi sebagai bahasa daerah oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bahasa Rejang, Bahasa Enggano, dan Bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Serawai, Basemah, Pekal, Muko-Muko, dan Melayu Kaur masuk dalam golongan Melayu Bengkulu. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasukkan status bahasa daerah di Indonesia ke dalam beberapa kategori, antara lain kategori aman atau banyak digunakan, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahun 2020, pemerintah juga telah menetapkan 11 bahasa di Indonesia telah dinyatakan punah dan tidak ada lagi penuturnya. 11 bahasa itu berasal dari Indonesia bagian timur, khususnya Papua dan Maluku.
1: Kepala Kantor Bahasa Bengkulu Yanti Riswara mengatakan, semua bahasa pada intinya berpotensi terancam punah bila tidak diteruskan penggunaannya.
2: Kondisi sekarang, bahasa manapun bisa dikatakan terancam punah jika tidak ada transformasi ke generasi muda.
0: Dari hasil penelitian, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan, ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Dari 11 bahasa daerah tersebut, 2 bahasa berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu Bahasa Rejang dan Enggano. Bahasa Rejang pernah berada di 13 besar bahasa daerah dengan penutur terbanyak, kurang lebih 1 juta penutur. Bahasa Rejang berpotensi terancam punah, diduga akibat banyak generasi muda saat ini yang tidak lagi berbahasa Rejang.
2: Saya sudah mengunjungi beberapa wilayah yang ada menggunakan bahasa Rejang, itu masih cukup tinggi. Anak-anak di sekolahan masih menggunakan bahasa Rejang. Tetapi yang menjadi potensi mengancam adalah yang sudah keluar, yang sekolah keluar. Bahkan kalaupun hanya keluarnya ke kota Bengkulu. Nah, ketika mereka berada di kota, ada kecenderungan mereka mulai menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian mereka. Ketika mereka pulang ke kampung, orang tua mereka berbicara bahasa Rejang, mereka masih paham, tetapi mereka menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Ada semacam sikap yang mulai tumbuh, kalau berbahasa Indonesia mungkin lebih keren.
0: Apa yang disampaikan Ibu Yanti Riswara memang dialami oleh Ibu Lisa, seperti yang ia sampaikan berikut ini.
3: Kalau ada anak yang balik bahasa Indonesia, ya ada cucu itu tidak baca bahasa Rejang, tapi bisalah dikit-dikit. Bapaknya itu kan orang selatan.
0: Diungkapkan Ibu Yanti, penyebab mulai berkurangnya penutur bahasa suatu daerah dipengaruhi oleh sikap yang tumbuh menganggap berbahasa Indonesia lebih keren. Perkawinan antar etnis, faktor geografis, transmisi dari orang tua ke anak yang kurang mengajarkan bahasa daerah menjadi penyumbang besar potensi punahnya bahasa daerah. Sementara itu, menurut peneliti Balai Bahasa Kantor Bahasa Bengkulu, Dendi Wijaya, masyarakat bisa saja tidak percaya suatu bahasa berpotensi terancam punah, namun hasil studi itu harus menjadi peringatan bagi setiap pihak agar terus melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Enggano.
4: Potensi keterancaman punah suatu bahasa itu banyak sekali faktornya ya. Sikap dari seorang penutur itu merupakan faktor internal ya, yang memengaruhi suatu bahasa akan mengalami kepunahan. Tetapi faktor eksternal banyak sekali. Di antaranya, perkawinan antar etnis. Saya contohkan nih, di Enggano. di situ banyak sekali masyarakat-masyarakat yang berasal dari daratan Pulau Sumatera seperti. Kemudian menikah perempuan asli Enggano. Ketika saya wawancara, bagaimana generasi atau anak-anak mereka? Ternyata kecenderungan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia, kalau tidak bahasa Melayu Bengkulu.
1: Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai penggunaan bahasa daerah? Berikut penuturan Ibu Yoki, salah seorang masyarakat suku Serawai.
3: Pakai bahasa daerah, itulah bahasa kami sehari-hari. Kalau anak cucu kan mamanya Medan, jadi kami ajari bahasa Indonesia. Kalau dekat kami, ya kami ajari bahasa dusun. Menantu aku itu walaupun orang Medan sudah bahasa dusun deh.
1: Ibu Yoki menyampaikan ia masih menggunakan bahasa Serawai. Namun cucu-cucunya tidak begitu mengerti bahasa Serawai. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dan Pasal 42 ayat 1, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bagian kekayaan Indonesia.
2: Dukungannya berupa apa ya? Memfasilitasi berbagai kegiatan terkait dengan bahasa daerah itu sendiri. Mungkin ada lomba untuk anak-anak sekolah, lomba pidato berbahasa daerah, lomba lagu daerah dan segala macam itu bisa jadi dilakukan sebagai upaya.
1: Upaya-upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi dalam keluarga, mewariskan bahasa daerah ke generasi muda, bersikap dan berperilaku positif terhadap bahasa daerah. Inventarisasi bahasa daerah adalah cara untuk menjaga budaya asli Indonesia. Lantaran Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Satu kabupaten saja bisa memiliki setidaknya 5 bahasa daerah dengan dialek yang berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI kini tak hanya dilengkapi dengan kosakata bahasa Indonesia, namun juga kosakata daerah. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah agar bisa terdata secara nasional.

0: Di sana Cak Mano hari Iko, apakah senang, apakah sedih? Karena habis nonton Piala Dunia ada untuk dini hari tadi lah, dari jam 2 sampai good subuh kok tadi belum selesai dah di sana ya. Mudah-mudahan adik sana mendapatkan hasil yang terbaik dan sangat menyenangkan untuk hari ini. Mungkin di apa untuk adik sana yang lagi bersedih di hari Senin Iko, ya udah apa-apa. Kita tunggu sampai tahun lagi. Nah, adik sana untuk di pagi hari Iko, supaya kita selalu apa dak bisa nyaman dan juga aman untuk berkegiatan di luar rumah ya. Kita dengarkan dulu kok untuk perkiraan cuaca di pagi hari Iko. Kira-kira mendung, apakah nak hujan, apakah terang benderang ya, apakah hujan es. Tidak mungkin dah. Kita dengarkan dulu adik sana dari kawan-kawan BMKG Bengkulu ya, untuk laporan perkiraan cuaca hari Iko Senin 20 Juli 2026.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini Senin tanggal 20 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong. Kemudian menjelang siang hingga sore hari dan diteruskan pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini perlu diwaspadai masyarakat, yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, dan Lebong, serta waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu. Informasi perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Semangat FM, suara budaya Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

kang sikaket kang wis wulung kalenganing kalung.

kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Arizona, setelah satu pekan terakhir alami penurunan harga, kini harga cabai merah di pasar Impres Bintuhan terpantau alami kenaikan Minggu 19 Juli 2026. Salah seorang pedagang cabai Eli yang mengaku sebelumnya pada minggu lalu harga cabai merah dibanderol dengan harga Rp35.000 per kilonya, namun kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Pedagang juga menyebutkan kenaikan harga cabai merah ini disebabkan oleh pasokannya dari petani yang mulai berkurang, faktor cuaca mempengaruhi hasil panen cabai petani menjadi berkurang. Meskipun harga cabai merah alami kenaikan, namun antusias masyarakat juga untuk membeli cabai masih tinggi. Bahkan masih banyak juga konsumen yang membeli dalam jumlah banyak. Sementara itu, salah seorang konsumen, Mary, menilai kenaikan harga cabai merah saat ini belum termasuk kategori yang signifikan, namun jika harga cabai sudah mencapai Rp50.000 atau lebih, harga ini sudah termasuk sangat tinggi. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompare FM.
1: Rompare FM.
2: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: ampun karena corona ini ampun.
1: Iya, ya maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabu boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Gogi. Nah, kan jadi kimandan di seluruh Indonesia.

0: Sana makasih masih gabung di Prompe Bengkulu untuk hari Iko yo. Nah, dari pagi tadi kita ngawani adik sana galonyo sebelum menutup kebersamaan kita di Berendo pagi ko adik sana. Ado Anggun nak nyampaikan satu informasi yo untuk adik sana galonyo. Kelak Anggun juga lanjut sampai sore dak, sampai Berendo sore juga ngawani adik sana galonyo. Yo, informasinya tentang apa tuh Anggun?
1: Tentang parade kebaya pecahkan rekor muri, Kowani ajak perempuan untuk melestarikan budaya.
0: Apa tuh informasinya?
1: Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau Kowani, Nani Hadi Jantanto, mengajak para perempuan untuk melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Nah, adik sana, menurut dari Nani kebaya, bukan sekedar busana tradisional ajo, tapi melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Hal tersebut juga disampaikan saat parade perempuan berkebaya berkain songket sebagai memperingati Hari Kebaya Nasional ketigo tahun 2026. Kegiatan tersebut juga sekaligus untuk memecahkan rekor muri yang dimana berlangsung di kawasan Car Free Day atau CFD, Palembang, Minggu 19 Juli 2026. Selain itu juga, ia juga menilai gerakan mengenakan kebaya juga memberikan dampak ekonomi bagi para perajin dan juga pelaku usaha kreatif. Menurutnya, semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin banyak juga dukungan terhadap keberlangsungan wastra tradisional Nusantara. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga turut mengapresiasi atas penyelenggaraannya parade budaya yang berhasil memecahkan rekor muri tersebut. Kegiatan Iko juga dinilai sebagai memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya sekaligus mempromosikan kekayaan wastra Indonesia. Oke, untuk
0: Infonya dari mana tadi tuh Iko Gun? Infonya dari rri.co.id ya.
1: Iya, untuk infonya lebih lanjut bisa aja yo untuk dicek adek sana atau mungkin download di RRI Digital atau mungkin langsung aja cek di website kami di rri.co.id.
0: Nah, situ ya adek sana yo, masih banyak info-info lain nak kita hadirkan. Untuk adek sana bisa juga diakses melalui handphone di mana aja bisa dibaca yo. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya. Adik sana jangan kemana-mana, pokoknya di sini aja masih banyak info-info yang kita hadirkan ya. Lagunya kini ko dari GG Gumilar Musik, medley lagu-lagu Nusantara.

0: Provinsi Bengkulu memastikan penerapan kebijakan Work From Anywhere atau WFA selama 6 bulan tidak mengganggu kinerja aparatur sipil negara atau ASN maupun juga kualitas pelayanan publik. Di mana hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas penerapan kebijakan tersebut di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan juga di sana, evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah tetap mampu menjalankan tugas dan juga memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan produktivitas dan juga disiplin ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu masih berada dalam kategori baik. Dan juga dikatakan ada di sana untuk Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, di mana untuk kinerja ASN selama penerapan WFA masih berjalan efektif berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Dan juga ditegaskan untuk penerapan WFA bukan berarti mengurangi tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui sistem kerja, ASN juga di sana dituntut profesional, disiplin, dan juga mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus mengakhir pembahasan kita di Berondo Pagi. Kau di sana lanjut di Berondo Siang dengan kawan-kawan penyiar lainnya. Ya, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Di sana jangan kemana-mana, si kola nganekan trompet Bengkulu.

91,7 FM RR4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Selamat pagi ada sana. Edisi 20 Juli 2026. Balik lagi sama Bagas, ditemenin di Perindo siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk program hari ini ada sana, pukul 11 nanti kita akan ada Gayara, dan juga pukul 13 tepat kita akan mengikuti siaran perjalanan nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar terus RRI 4 Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun Sedari untuk menemani Barindo pagi pada hari Iko. Nah, di sana. Jadi Anggun kali Iko nak berbagi beberapa tips yang dimana untuk caranya mengembalikan imun anak setelah sakit agar cepat pulih dan juga kembali secara aktif. Setelah mengalami sakit, tubuh anak juga memerlukan waktu untuk memulihkan sistem kekebalan agar dapat kembali beraktivitas secara optimal. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung proses pemulihan melalui pola makan bergizi, istirahat yang cukup, serta kehidupan serta kebiasaan hidup yang sehat. Adik sana, salah satu langkah utama untuk mengembalikan daya tubuh anak adalah memenuhi kebutuhan nutrisi yang secara seimbang. Ini mana yang kaya akan protein, vitamin A, vitamin C, vitamin D, zinc, dan juga zat besi. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa kecukupan mikronutrien juga berperan penting dalam mendukung fungsi sistem imun dan membantu tubuh melawan infeksi. Selain itu juga ada sana, asupan gizi juga penting, yang dimana anak juga membutuhkan waktu tidur yang cukup sesuai usianya agar proses regenerasi sel dan juga pembentukan sel sistem imun tubuh berlangsung secara maksimal. Tidur berkualitas juga dapat membantu tubuh untuk memproduksi berbagai komponen kekebalan yang dimana diperlukan untuk mempercepat pemulihan setelah sakit. Oke, ada sana, untuk info lebih lanjutnya bisa aja ya dicek atau mungkin download di RRI Digital. Atau mungkin untuk info lebih lanjutnya juga bisa cek di website kami di rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Apa Ale, mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Di sana upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah memperjuangkan penambahan kuota program revitalisasi satuan pendidikan membuahkan hasil. Dari sebelumnya hanya mendapatkan kuota 5 sekolah saat program menjadi pertama kali diumumkan, kini jumlah sekolah penerima program revitalisasi bertambah menjadi 77 sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Erianto mengatakan 77 sekolah tersebut terdiri atas 15 satuan pendidikan PAUD atau TK, 47 sekolah dasar, dan 15 sekolah menengah.

0: pertama. Erianto menjelaskan pagu anggaran yang diterima setiap sekolah berbeda-beda sesuai dengan usulan dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Beberapa sekolah memperoleh anggaran hingga 1 miliar, sementara sekolah lainnya mendapatkan alokasi di bawah angka tersebut. Kabar berikutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mencatatkan adanya penurunan jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu berdasarkan pendataan terbaru. Dari sebelumnya sebanyak 4.367 orang, jumlah tersebut kini menjadi 4.343 orang setelah 24 pegawai mengundurkan diri. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian atau PPIK Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Bengkulu Sri Hartika mengatakan pengunduran diri tersebut terjadi karena sejumlah pegawai memperoleh kesempatan bekerja di instansi lain. Kondisi tersebut membuat mereka memilih untuk tidak melanjutkan status sebagai P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu. BKD Provinsi Bengkulu juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun terdapat perubahan jumlah P3K paruh waktu, yang dimana setiap organisasi perangkat daerah tetap diminta mengoptimalkan sumber daya aparatur yang tersedia untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu di Sabara dari sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital. Di sana berikutnya kita akan mengikuti program Gayara Galeri Budaya Nusantara dengan tema pengaruh media sosial terhadap citra dan perilaku konsumtif.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Semangat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana program pertanian modern atau Advanced Agricultural System atau PMAS AAS resmi mulai dijalankan Kementerian Pertanian sebagai bagian dari transformasi pertanian nasional menuju sistem yang lebih modern, efisien dan berdaya saing. Program tersebut mengusung modernisasi budidaya padi melalui penerapan mekanisasi penggunaan teknologi tanam benih langsung untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Untuk Provinsi Bengkulu, pemerintah pusat mengalokasikan lahan seluas 8.500 hektar sebagai lokasi pelaksanaan program PMAAS. Saat ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Provinsi Bengkulu masih melakukan pendataan calon petani dan calon lokasi serta sosialisasi kepada petani di sejumlah daerah. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Rosmala Dewi mengatakan penyusunan CPCL ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026. Setelah tahapan tersebut selesai, program akan dilanjutkan dengan penetapan lokasi dan persiapan pelaksanaan di tingkat petani. Kabar berikutnya di sana, Pemprov Bengkulu memastikan penerapan kebijakan WFA selama 6 bulan tidak mengganggu kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan untuk mengukur efektivitas penerapan kebijakan tersebut di lingkungan Pemprov Bengkulu. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan kinerja ASN selama penerapan WFA masih berjalan efektif berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Karena itu, pemerintah Provinsi Bengkulu mempertimbangkan untuk melanjutkan kebijakan tersebut dengan tetap menerapkan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Herwan menegaskan penerapan WFA bukan berarti mengurangi tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui sistem kerja tersebut, ASN tetap dituntut profesional, disiplin, dan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi secara berkala, Pemprov Bengkulu berharap kebijakan WFA dapat terus berjalan efektif dan mendukung produktivitas ASN. Di sisi lain,

0: Pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berlangsung optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 12 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan serobatkuno.rri digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompar FM. Prompar FM. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
2: Berendosiang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91,7 FM Radio 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Di sana masih mau bagas ditemani di Brando Siang. Tadi kok kita udah mengikuti ya untuk gayara Galeri Budaya Nusantara tadi ya. Jadi mengenalkan juga di sana pukul 12:21 kurang lebih ya, nanti kita akan mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya. Jadi buat di sana sekalonya masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit untuk persiapan kita menuju yang pengen beribadah, apalagi pengen jamaah di masjid kan yo, menyempatkan waktunya untuk ya 5 waktu kewajiban kita wis. Mengingatkan juga di sana untuk berikutnya pada pukul 13 tepat nanti kita akan ada siaran budaya Nusantara Nasional yang bersama nanti ada Perempat Jakarta dan juga Perempat Pekanbaru. Nah, jadi ditunggu aja nanti untuk temanya apa, kesurahnya apa, yang bakal kita dapat ilmunya apa, atau mungkin kita mengenal budaya. Nah, jangan sampai terlewatkan dari sana pukul 13 tepat. Nah, buat dari sana sekalonya terpantau kok yang di perempatan Simpang Sekip sudah terpantau lumayan ramai lancar. Jadi mungkin sudah banyak yang sudah prepare untuk makan siang atau mungkin lagi di jalan mencari makan siang. Boleh diinfokan makan siang apa di sana. Siapa tahu nanti bakal bisa menyusul. Nampaknya sudah mulai lapar juga ya di sana ya. Jadi di sana kita putarkan dulu beberapa lagu ya sebelum kita menuju untuk azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya pada pukul 12:21 waktu Indonesia Barat.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya, namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihissalam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti." Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari ini kita mengikuti siaran berjejaringan nasional bersama Perempat Jakarta dan juga Perempat Pekanbaru.
2: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nahnur Fenir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nanggro, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan Perompat mana Ayu hari ini? Perompat Pekanbaru hari ini ya. Di mana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta ataupun nomornya Perompat Pekanbaru. Dan sudah tersambung nih di Pekanbaru sudah ada Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriah ya. Mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa. Suaranya kecil. Masih.
2: Oh, masih kecil.
1: Okay. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Eh, ini ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Wah, lo banyak banget. Ya lo. Kita mah dimari di studio sendirian ini dewekan. Ya paling sama boneka ondel-ondel nih, dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekanbaru hari ini ke Fajri ya? Iya. Masih sedikit banget suaranya Kak Fajri ya, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajri juga kecil.
2: Oke.
1: Gitu. Ya. Di sana nanti narasumbernya sudah hadir kah Kak Fajri ya?
2: Kebetulan ya.
1: Oh, yang sebelahnya Kak Fajri ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajria bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet, download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajria, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama juga ya Bang Jo. Ini bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Oke. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Jo akan sapa dulu ya. Untuk ada yang ingin bergabung di tadi Suara Budaya Nusantara kali ini, seperti biasa silakan menghubungi telepon kita di 23006 atau nanti juga bisa bergabung di RRI Program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajria dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga nggak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama aja, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikwan dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada, dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab, dan beradab. Nah, tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya nggak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, Bang Jo. Sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias penganten.
1: Oh, perias penganten.
3: Iya, alias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Mak Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Mak Andam.
1: Oke, siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Sebelum kita mulai, sedikit saya mau berpantun dari
2: silahkan,
3: daerah Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong.
2: Why?
3: Buahnya jatuh. Di sungai.
1: Cakep.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, Bun. Kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum Barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabula.
2: Baik, wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Mungkin sekarang jadi lebih santai Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan gak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan. Kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya, sangat.
2: Dan ada seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para beda generasi kan marah.
2: Iya, betul.
3: Jadi kita anggap itu, kita bersamakan kita kita berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah tren sekarang, etika itu harus terus kita bangun dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan, karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dengan makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya, Bun ya. Nah, memang seberapa penting, Bun, peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar, tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami, dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di segala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, Bun, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersemikan syarak, syarak bersemikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak ingin Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer. Saya dengar orang menyenangkan seperti LGBT. Okay. Ya? Jadi pergaulan bebas. Nah, itulah yang kita untuk menangani itu. Maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua, dan yang tua juga harus welcome.
2: Oke, baik. Ya, itu dia tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun ya. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga salah, tidak kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam, karena itu. Dulu kan zaman Nabi Lut kan, dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak.
2: Okay.
3: Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan, karena kadang-kadang karena ya banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan tinggalkan, mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah, jadi banyak hal-hal yang harus kita benar. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Ivan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab, tapi bukan kesalahan yang kita kejar ya, melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun.
3: Itu
2: baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terpatah pada santun, bagaimana cara kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, iya, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa ya, untuk anak-anak. Ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya Bun? Ya misalnya kepada sesama yang kecil, terus yang tua, silakan.
3: Itu ada aturan. Misalkan kita bekerja baik dan musuh, itu ada tata caranya. Seperti ya banyak ya, tidak besar seperti tadi Bu Mbak katakan, karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, maksudnya era dan keluar, kita tidak bisa belum teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak tidak bisa kita menyinggung harga diri dia. Kita mengatakan tidak usah kan anak-anak, sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, oh papa salah, ya tidak bisa, itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak, dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah, pada waktu dia bangun tidur, jadi kita ada kata-kata laughing, artinya kata-kata cinta, aduh Ananda gak besar, ini bagaimana supaya ini, dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya betul. sebelum menyampaikan maksud hati, kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya Bu ya,
3: harus, karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih, karena kita dah pening kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita kan melepas kepada anak, sebetulnya kan nggak adil. Nah harusnya kita itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Oke, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Friend, kita tunggu. Makanya seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya Bun.
3: Ya, atau tanya dia balik, Pak sudah makan? Nah,
2: itu, sesederhana itu ya Bun.
3: Sesederhana itu tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Itu sangat setuju saya. Betul.
2: Nah, karena lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian dan maut itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak etika itu kita begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak, ini kok gak beres? Apa kayak samcim ini? Dia gak mau. Coba, Pak, selamat pagi, Pak. Saya ada urusan dengan Bapak. Oh, dia akan welcome.
2: Iya, betul. Ya, kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya Bun ya. Enggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget. Nah, berarti ada masalah.
3: Betul.
2: Ada berarti something ya, ada something wrong ya.
3: Ya betul.
2: Nah, Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini. Misalnya enggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita, kalau orang yang Islam, bukan mengatakan enggak ya, dia kan, kita kan berdasar Al-Quran. Oke, baik. Jadi kita berpunuh, makanya adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri. Karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
3: Ya, baru keluar. Bukan dari luar ke rumah.
2: Tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bun?
3: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang, itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Nggak model lagi deh. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun, ya. Tapi Bun, ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah?
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan, mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya, misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman. Harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu. Kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu, tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih, table manner. Nah, okay. Jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya, ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana? Kita mesti begini seperti dalam mengambil, memberi makan. Kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang, bukan kita menginikan anak-anak muda, terkena tuntutan zaman ya. Ah sudah lapo nih, Mak. Ha, kau nasi. Tak tahu, okay. Bapak di situ, Mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya. Sudah itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu? Yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang, udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. Udahlah, kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik. Belum waktunya sudah ke diskotik. Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Betul. Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bu.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Oke. Iya. Kak Fajria, iya. Ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Fajria ya, sama oke. Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini, di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini, kita akan buka line interaktif ya, ke Fajriah ya. Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja ke Fajriah.
2: Telepon belum ada nih.
1: Belum, gimana, kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang pertanyaan nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna. Dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat. Okay. Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi tidak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya. Yeah.
2: Dia boleh announcekan kembali
1: boleh silakan.
2: Program Empat Pekan Baru yang ingin bergabung di line telepon.
1: Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, ke Fajriah.
2: Oke, baik. Ini kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji, soalnya masih ada pertanyaan yang
1: boleh silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau dia sendiri sih relate Bun ya, cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, hari kita bercanda, kita lihat teman ketawa. Ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar, karena itu istilahnya ini Bun
1: menjauhi gitu. Kalau bebek menjauh ya,
2: iya betul Bun, gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan. Kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Oke, siap.
2: Cituan dan Tuan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNET ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajriah ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: okay, siap. Aja Bang Gipi.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, Perempat Pekanbaru gitu.
1: Siap, Kak Fajriah di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih di ini kan, karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis. Tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang mau ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun. Jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri
1: banget. Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini mungkin yang sakit kita nih, Bun. Iya.
3: Pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep. Okay.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung, sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena kan tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal, Kak Fajri ya. Siap. Kak Fajri ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
1: Iya Cik Guria, kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Sudah dimatikan.
1: Siap.
4: Jelas Bang Jo.
1: Iya silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya. Kakak siapa Pak Kaji?
1: Salam. Pak Jiria.
4: Kakak Kaji ya. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya. Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesel pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang apa namanya semua, moga acara berkat dan menjadi gitu pantunnya. Yeah. Kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali memang. Kalau kita apa namanya, maginya Bundo apa buat kakak nih, Bundo apa maginya, Bunda Samsia ya manggilnya,
3: Bunda Sam,
4: manggil apa
1: sama narasumber ini Kak?
3: Bunda
1: Sam aja ya, ya Cikgu. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang
1: ya.
4: Etika atau adab dan beradab ini serta public speaking itu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya. Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaannya kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham Bu Sam pertanyaannya itu, pertanyaan dari Cigur ya, nanti mohon apa di apa namanya paparannya. Terus terima kasih buat Kajara Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya, kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya nih, pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guru ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guru ya, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi. Boleh. Masih keburu satu lagi.
2: Dulu ya, ya,
1: nanti dirapel. Ya,
2: silakan aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung nah, lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja ya.
1: Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Angkat dulu, Bun.
1: Oke. Okay. Halo.
2: Halo. Halo,
1: halo. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
5: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
5: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
5: Ujang.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
5: Apa topiknya?
2: Aha.
5: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh Pak Ujang, hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab. Pak Ujang.
5: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
5: Lanjutnya lanjut.
2: Hah? No? Lanjut aja lanjut.
1: Oh lanjut
2: katanya.
1: Aja.
2: Berarti... mau menyapa Bang Jo.
1: Menyapa sih ya.
2: Siap
1: Pak Ujang. Terima kasih Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Ya ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
6: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya Ibu.
6: Iya. Ya, assalamualaikum Bundo.
3: Waalaikumsalam Anandaku yang jauh di mata dekat di hati.
6: Ya, alhamdulillah bisa berjumpa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, boleh ya. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu Bundo ya, kalau dalam acara keluarga atau apa itu kalau ada menjamu-jamu itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk ya, harus pesannya izin dulu, begitu adabnya kalau di sini. Kalau di Pekanbaru seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun mau dijawab Bun satu-satu? Boleh. Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu, jauh di mata, dekat di hati. Okay. Jadi adat dan adab itu serta etika. Saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak, misalnya dalam satu acara, dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur anu tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja, itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu?
3: Tidak.
2: Ya? Oke,
3: tidak.
2: Untuk pertanyaan yang pertama tadi, Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga Bun, lebih kepada etika etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi Bun. Nah, boleh Bun, apalagi nih Bun, etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sudah itu. bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum, dan satu lagi tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, di maksudnya depan, secara ya di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya ya, Bu. Nah,
3: sudah itu kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga melewat lisan.
2: Oke. Baik, penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya, Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53, Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih bergabung.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya, Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi, Bun. Nggak boleh begini-begini gitu, Bun. Gimana, Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya, Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun enggak bisa sembarangan angkat suara ya, Bun ya.
3: Enggak bisa. Langsung diomelin, nah, langsung ke dermaga. Suruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih, Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang, Bun, sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan? Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speaking-nya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speaking-nya bagus ya.
3: Harus. Kalau di luar negeri belajar public speaking-nya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: dan
2: table manner, Bun.
3: Betul. Kami berikan table manner dan cara berbusana. Nah, itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statement-nya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir, Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program apa?
3: Terakhir, kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya. Siap deh. Kalau gitu, Bunda, terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga dan juga

0: di 92,8 ataupun di channelnya Pro 4 Jakarta di area digital. Masih barengan aja Joriti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Arisna Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menghadiri kegiatan open house sekaligus pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu pada Senin 20 Juli. Dalam kegiatan tersebut, Helmi Hasan disambut kepala sekolah dan para siswa sekolah rakyat. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi, anggota DPD RI Destita Kairilisani, perwakilan Kementerian Sosial serta unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu. Helmi Hasan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas hadirnya program sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, Bengkulu menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dua sekolah rakyat, yakni di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Helmi juga mengajak kepala sekolah, para guru, dan orang tua siswa untuk membangun kolaborasi dalam mendukung proses pendidikan anak-anak. Yang meminta orang tua memberikan kepercayaan kepada sekolah dan tidak berlebihan dalam proses merespon setiap keluhan anak selama proses pembelajaran dan pembinaan berlangsung. Kabar berikutnya di sana, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu resmi memulai rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekaligus menggelar open house pada Senin 20 Juli. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu, Yuli Armeyeni, mengatakan open house digelar untuk memperingati 1 tahun penyelenggaraan sekolah rakyat sekaligus menjadi bagian dari pembukaan MPLS. Yuli menjelaskan persiapan utama sekolah dilakukan dengan memastikan seluruh fasilitas asrama siap dihuni para siswa. Sebagai sekolah berasrama, pihaknya memastikan tempat tinggal siswa berada dalam kondisi aman dan nyaman karena menjadi salah satu pembeda utama sekolah rakyat dengan sekolah umum pada lainnya. Dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar, sekolah memiliki 18 rombongan belajar untuk jenjang SD, 9 rombongan belajar SMP, dan 9 rombongan belajar SMA. Seluruh fasilitas tersebut disiapkan untuk menunjang proses pembelajaran sekaligus pembinaan siswa selama menjalani pendidikan di lingkungan sekolah berasrama. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

0: 91,7 FM RRI Pempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, sama bakas ditemenin kurang lebih ya 45 menit lagi untuk sesi Brendo Siang Go. Jadi sudah hadir satu pendengar setia kita. Adik sana ada Bang Riko di Tanah Patah yang mau putarkan lagu Cirebon, Pengen Kelakon dari A.A.S. Rolani. Siap Bang Riko, lagunya bakas siapkan dahulu. Terima kasih untuk Bang Riko yang sudah mampir, sudah request, sudah selalu mendengarkan Perempat Bengkulu. Jangan lupa Bang Riko, nanti kita bakal ada untuk melahapkan joget kita yang live di YouTube dan juga di TikToknya RRI. Jadi boleh nanti untuk request lagi, mampir lagi Bang Riko. Terima kasih sekali lagi. Untuk lagu berikutnya di sana kita akan putarkan Dul Sumbang dengan Runtah.
1: Perempat FM.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih sedari bersama Anggun yang menemani adik sana pada hari siang Iko. Nah, Anggun Andon ndak berbagi beberapa info, yaitu seputar mengenali bagaimana cara untuk tahu anak ini kira-kira introvert atau extrovert nih sana. Nah, setiap anak memiliki beberapa karakter dan cara berinteraksi yang berbeda, termasuk dalam respon lingkungan sosial di sekitarnya. Sebagian anak tampak mudah bergaul dan bersemangat ketika berada di tengah banyak orang. Sementara sebagian lainnya juga lebih nyaman dengan suasana tenang, kelompok kecil, atau waktu untuk dirinya sendiri. Nah, di sana, anak juga dengan kecenderungan introvert biasanya juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri ketika berada di ruangan baru. Mereka cenderung lebih nyaman mengamati terlebih dahulu, berbicara setelah mereka siap, atau mungkin serta menikmati aktivitas yang dilakukan secara mandiri atau bersama beberapa orang yang sudah dikenalnya. Sebaliknya juga, anak juga memiliki kecenderungan ekstrovert umumnya lebih mudah menunjukkan ketertarikan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga dapat terlihat seperti aktif berbicara, senang bermain bersama teman, lebih spontan dalam mengekspresikan diri, dan juga lebih sering memperoleh energi dari aktivitas sosial. Orang tua juga perlu memperhatikan cara anak untuk mengambil keputusan dan mengekspresikan pikiran tanpa menjadikan label introvert atau extrovert sebagai batasan. Nah, untuk info lebih lanjutnya sana, bisa aja cek atau mungkin download di RRI Digital, atau mungkin bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

Brendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. Ritual adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada sana waktu sudah menunjukkan pukul 4:55. Jadi waktunya Bagas untuk pamit undur diri dari ruang dengar adik sana. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal ngawani adik sana di Brindo Batang. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana SMP Negeri 10 Kota Bengkulu telah menuntaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Selama MPLS, peserta didik baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, budaya belajar, serta berbagai program yang akan mereka jalani selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Siswa juga mendapatkan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, pencegahan perundungan, sekolah sehat, kegiatan rutin sekolah, serta berbagai pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti sesuai minat dan bakat. Kepala SMPN 10 Kota Bengkulu, Asdiono, mengatakan seluruh rangkaian MPLS berlangsung aman, tertib dan kondusif sesuai tema yang diusung, yakni MPLS ramah dan aman bagi anak. Menurutnya, kegiatan tersebut berhasil membangun kesiapan mental peserta didik baru sebelum memasuki proses pembelajaran secara penuh. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 15 waktu di Sabara, tadi sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerahan ya, Cak, yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Cik. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Cik. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

1,7 FM Rompa Bengkulu di sana di Berendo Petang Keliko Kergiri hingga 5 sore kelak kita di Dangdut ya. Untuk di sana yang silakan bergabung di sore hari ini. Riri buka di 0736 7321 994 atau juga bisa bergabung ya di WA di 0811 7816 544. Dan kita juga di sana di sore hari ko di hari Senin kita live juga di live TikTok Pro Empe. Bisa cek aja di akunnya di Pro Empe Bengkulu ya. Nah, untuk di sana silakan enak request lagu masih ditunggu hingga pukul 5 sore ko. Sambil nunggu kita dengari dulu lagu Vitalvia Waktuku Kecil.

0: Di sana balik lagi masih bersama Riri di sore hari ko di Mela Bedangdu joget kita yang ndak bergabung. Silakan yo masih Riri tunggu hingga pukul 5. Di sana yang di TikTok silakan komen-komen yo, mungkin komen request lagu bisa atau juga lagu-lagu dangdut yo sore hari ini. Kalau nelpon di 0736 7321994 atau bisa juga di 0811 7816544. Boleh request lagu Rizky, silakan komennya lagu dangdut yo sore hari ko. Nah, dangdut yang zaman dulu juga bisa. Ini kita cari yo. Dan kita intip dulu di WA. Aduh, assalamualaikum Inga Riri. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk segala di sana yang dengari Pro MP. Saya Ika dari Padang Kemiling. Nah, request lagu Denny Caknan. Lagunya bentar ya, Negoro Angin. Ya, jadi nanti kita cari dulu lagunya, Negoro Anginnya dari Denny Caknan. Dan untuk di sana silakan di belakang Ika boleh masih ditunggu di 0736 7321994. Yang ndak telepon jangan malu-malu, biasanya kok rame kok yang telepon, ndak ngapunya kok malu-malu kok. Silakan di 0736 7321994. Ada 37 orang yang nonton di TikTok, silakan di sana komen lagu dangdutnya, kita putari satu-satu untuk di sore hari ini. Jadi yang telepon kita utamakan yo, yang telepon kalau kita cari dulu lagunya baru kita terima telepon atau baca komen-komen lagi. Nah, untuk di sana yang penasaran di sore hari ko nak nengok penyiarnya, boleh buka di TikTok, TikToknya Pro Empe yo. Ditengok aja sore hari ko bersama saya Riri hingga pukul 8 malam kelar. Riri ngawani di sana di petang hari ko yo. Tapi kalau untuk dangdut di jam 5 kita sampai selesai ya. Dan sambil nunggu dak untuk di sana di sore hari ko, kita dengar dulu lagu Denny Caknan, Negoro Angin.
1: Sampai tadi sarjana. Saling percaya.

0: Sana masih bersama Riri di 91,7 FM sore hari ko di Melabedandu Joget kita hari yang mendung yo kalau di Bengkulu hari Senin ko mungkin ada sebagian wilayah yang hujan. Untuk di sana hati-hati, mungkin dah pelan-pelan aja, gak usah ngebut-ngebut. Yang mungkin baru aja nak keluar rumah, jangan lupa bawa mantelnya, bawa payung ya, supaya tidak basah ya. Nah, untuk di sore hari ko masih ditunggu untuk kebersamaannya di Mela Benandu Joget kita. Gak usah malu-malu ya, tentang hari ko hari Senin live TikTok. Di sana dan tak nelpon gue kayak Riri kan. Boleh yang sudah disenggol. Nah, di TikTok udah rame ya di sana. Yo ado Riko Tanapata. Salam buat Ayah Pua. Bentar, Riko Tanapata hadir di request lagu dangdut Minang Rika Sumalia sore undangan. Kita lanjut lagi baca komennya. Kita dengar angkat dulu telepon di sore hari ini. Halo, Mela Benandu Joget kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Joget Kito. Siapa kabar cantik?
0: Asik. Alhamdulillah sehat Ayah Puput. Weh, semangat nian.
1: Hujan di perkebunan Ayah Puput.
0: Hujan deras Ayah?
1: Enggak juga, sedang lah.
0: Sedang ya. Iya, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Baru ini sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Lelamu tidak naik lah.
1: Hei, malumlah orang kebun masih sibuk.
0: Panen, lo udah panen ya?
1: Lagi panen lah.
0: Asik.
1: Ya, kopi kan.
0: Alhamdulillah, dak. Lanjut Ayah Puput, kini ko lagi live TikTok ya di sore hari ko. Ayah Puput nak, ini dulu dah halo kayak warga-warga TikTok ko.
1: Gimana?
0: Iko lagi live di TikTok kayak Puput. Aduh, ada TikTok kayak Puput kok?
1: Oh, tidak ada.
0: Tidak ada. Tidak main TikTok, tidak ya?
1: Iko lah. Kameranya tidak ada tuh.
0: Oke lah.
1: Radio manual.
0: Iyalah. Nak ngapu bulu tidak ya? Di kebun bulu tidak ya?
1: Yo.
0: Lanjut ya, request lagu apa kok?
1: Lagunya ikutan bae, Mbak Riri.
0: Tumben ikutan, biasanya kok disepilnya lagu?
1: Biarlah, ikutan bae lagunya. Hadir bae, prompek kok.
0: Iya, makasihnya, Ayah Puput.
1: Halo, salamnya buat Riri, yo, buat si Pacas, yo. Buat Rahman, buat pokoknya Amal ya. Siti ya.
0: Pantun mana?
1: Pokoknya punya RPP langsung ke tempat calu ya. Yang di Bukul Utara yang menikah tuh Pak Swati ya. Ada Mbak DM. Yang di Pekanbaru ada Kamelia ya. Apa semuanya Pak Tetuali yang mendengar suara petang hari ini di radio sampai tempat calu. Ya.
0: Iya.
1: Pak Mariri, selamat tugas, selamat terkembang selalu ya.
0: Amin.
1: Pulangnya jam 8 malam nanti ya.
0: Apa ya?
1: Pulangnya Pak Mariri itu jam 8 malam nanti.
0: Betul.
1: Kan? Nah, itulah. Ayo pun kasih saran, kasih peringatan dengan ngebut-ngebutan.
0: Siap Ayah.
1: Ya. Saja ya.
0: Pantunya dulu kok sebelum tutup. Pantun dulu. Pantun kasih pantun.
1: Terbentur pantun niko. Yo, pantunnya pantun untuk orang Islam lah. Kita Islam lah, kira. Pantunnya kota Sorong, kota Jakarta.
0: Asik. Cakep.
1: Sudah dikenal di mana-mana.
0: Cakep.
1: Jangan sombong, salah satu kita atau buat kita semua ya. Karena di depan Allah sama sekali tidak berguna.
0: Betul.
1: Itu kan maksud-maksud kita. Tidak ada itu, karena tidak ada Tindir-menyindir siapapun tidak, itu kan patut kita Islam. Sepertinya kita Islam itu seperti itu ya Pak Riri, ya tak?
0: Lanjut ya.
1: Itu aja ya.
0: Makasih ya ya pantunnya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana yang di TikTok lah dapet pantun gitu sore Riko. Nah, untuk yang di TikTok bisa juga tuh kirim-kirim pantun kelar Riri baco ya kan. Atau nah request lagu like sore Riko lah ada pantun dari Ayah Puput ya. Jadi untuk di sana yang bergabung di sore Riko di 0736 7321994. Riri juga sambil TikTok ya, live TikTok di Pro MP Bengkulu. Jadi untuk di sana yang nengok sambil nganingi radio, boleh cek ya di TikToknya. Sudah rame di TikTok. Dan tadi Riri lanjut lagi untuk baconya sambil nunggu di sana yang bergabung di sore hari ini. Ado Riko, Riko lagu dangdut Minang. Rika Sumalia Sure Undangan Duo. Nah, salamnya ada untuk Ayah Puput, Hamza Yusuf di Jambi, Iswandi Inga Seza di Lirtalo, dan Udah Edi. Makasih. Terima kasih juga untuk Riko sudah bergabung di sore hari ini. Nah, untuk di sana yang ajo baru bergabung di TikTok ya. Silakan komen-komen untuk kebersamaannya di Mela Benando Joget kita. Nah, lagunya Ayah Puput tadi, dek, langsung ngikut aja. Ngikutnya kemana, kok dek lagunya. Kelak kita cari lagi, dek, lagunya. Nah, oh di WA lah, aduh juga request. Assalamualaikum, Mbak, waalaikumsalam. Dari Seza Ilir Talo Seluma. Mau request lagu lagi. Lagi Cinta versi Nani Masnur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita cari lagu dari versinya Nani yo untuk lagu Lagi-lagi Cinta. Dan terima kasih juga untuk Inga Seza sudah bergabung ya. Ada ya Puput, Inga Seza, ada Ika, ada juga Riko yo, ada di TikTok lah ada juga, ada Linda. Linda Puspitasari, lagu Jangan Tunggu Lama-Lama Nanti Diambil Orang. Betul. Pokoknya jangan tunggu lama-lama dah, pokoknya harus cepet lah, Jo. Bisa juga dah, ya. Linda kok. Nah, untuk di sana jangan malu-malu untuk komen ataupun juga bergabung di sore hari ini walaupun cuacanya mendung ya. Boleh untuk cocoknya untuk bersantai, untuk juga ngopi-ngopi ya kan sore hari ini setelah beraktivitas yang panjang. Boleh juga tuh untuk bergabung bersama kita di 91,7 FM. Dan tadi lagunya kita putari dulu lagu siapa nih yang paling duluan tadi yo request. Nah, Riko ya. Kita putari dulu lagu dari requestannya Riko. Ado Sure Undangan dari Rika Sumalia.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM, lagu Fata Morgana ya sudah mengantarkan kita di 16:42 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan di sisa-sisa terakhir menit-menitnya untuk di sana yang silakan untuk bergabung di 0736 7321 994, atau juga bisa di WA di 0811 7816 544. Di TikTok Loramenian yo ada 7000 penonton. Untuk di sore hari ini lagunya udah banyak yang komen, aduh juga siapa nih tadi ya, request lagu daerah nanti ya, ada sesinya. Kalau sekarang di Mela Berandu Joget gitu. Aduh Linda, jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang. Request lagunya, kayaknya lagu itu ya. Ada juga Kang Sardi, Lebak Banten hadir. Request lagu apa nih, Berkawan Dalam Duka, Hamdan ATT. Siap, kita cari dulu. Ada juga HTTA, Request Penantian, Rido Roma. Ada juga mana nih, apa nih, dari Abang Sunitro, request lagu judulnya Yang Tersayang, salam dari Bengkulu Selatan ke Durang. Dimas juga Edo, Terlena. Lah kebanyakan Terlena Cak Nyoda. Ada juga Aditya, request lagu Di Ujung Jalan, lalu Na Musik Mbak. Ya, nanti kita cari lagu Cindai, boleh. Nah untuk di sana yang bergabung atau juga baru bergabung di TikTok, selamat sore di Radio Perompe Bengkulu. Di sesinya ini jam 4 sampai jam 5 kita request lagu dangdut. Kirim-kirim salamnya juga bisa, komennya untuk di request lagu dangdut yang zaman dulu, ataupun juga bisa di lagu dangdut yang lagi viral, bisa juga yo. Dan untuk sambil nunggu di sana, di detik terakhir kita putarkan lagu-lagu requestannya yang sudah masuk di TikTok ya. Satu-satu kita putarin. Ada lagu dari Inga Sezah kah dari tadi ya kalau nggak salah. Lagi-lagi Cinta, Nandi Mansnur.

91,7 FM Perempuan Bengkulu di sana, balik lagi di Melamun Adu Joget gitu. Sore hari ini sudah banyak ya komen-komentarnya di TikTok. Ada 3.000 orang yang lagi nonton. Halo Kang Sardi, ada Satria Baji Hitam. Ada juga, wah banyak ya pokoknya, gak bisa dihitung. Dan lagunya kita guyur lagi untuk putarkan, ada lagu Penantian ya, kira-kira penantian siapa kodak kira-kira. Kita dengerin dulu, ada Penantian dari mana nih, Ridho Roma ya. Dan untuk di sana silakan yang bergabung masih ditunggu di 0736 7321 994.

Adi sana, terima kasih untuk di Melabanado Joget kita oleh jam 5 untuk sesi Melabanado Joget kita. Terima kasih sudah bergabung di TikTok. Terima kasih yo untuk yang komen-komen, udah mampir juga nengok-nengok live pro empeknya. Aduh, 248 orang. Terima kasih sudah nengok live TikTok dan juga udah telpon. Tadi ada Ayah Puput. Aduh juga banyak ya, udah bisa disebut ya. Aduh, ingat Seza juga. Terima kasih untuk kebersamaan di Melabanado Joget gitu. Tapi tenang, untuk di seterusnya sampai jam 8 malam Riri Wandi di sana di Berondo Petang, dan kalau untuk live-nya di sore hari setiap hari Senin ya, tentunya dengan penyiar yang lain untuk di live TikTok di setiap hari Senin. Dan kita dengar dulu lagu-lagunya. Aduh, Cici Faramida, Jangan Tunggu Lama-Lama.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arizona tahu dah kalau tanaman kumis kucing bukan hanya mudah ditanam, tapi juga dikenal sebagai salah satu tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat. Nah, tanaman dengan nama ilmiah Orthosiphon aristatus ico di sana dipercaya dapat membantu melancarkan saluran kemih, menjaga kesehatan ginjal, hingga mendukung daya tahan tubuh kita. Nah, kumis kucing biasanya diolah menjadi teh herbal, diseduh dari daun kering, atau di sana juga tersedia kok dalam bentuk suplemen. Tapi ya di sana yo, untuk di sana yang sedang menjalani pengobatan dari dokter, sebaiknya berkonsultasi dulu terlebih dahulu sebelum mengkonsumsinya. Nah, cuman kok di sana, apakah tanaman herbal liko juga ada di sekitar tempat tinggal di sana? Informasi kurir dikutip dari rri.co.id.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

Arizona teliti sebelum beli memang penting ya, Anda, apalagi untuk bahan makanan yang bakal dikonsumsi sehari-hari. Nah, biar tidak salah pilih saat belanja, ada beberapa tips sederhana kok di sana yang bisa diperhatikan sebelum membeli daging ayam. Jadi di sana memilih daging ayam segar, ternyata tidak bisa asal tengok tampilannya aja yo. Soalnya ayam yang tampak gemuk belum tentu berkualitas baik. Nah, menurut informasi dari Badan Pangan

Nah, dari informasi Iko tadi bisa jadi pengingat juga, Da, biar kita lebih teliti saat memilih bahan makanan sehari-hari. Nah, informasi Iko tadi dikutip dari rri.co.id.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Compar FM. Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

744 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM,

Adisena Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menghadiri kegiatan open house sekaligus juga pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, dari sana Helmi Hasan disambut kepala sekolah dan juga para siswa sekolah rakyat. Jadi Pak Helmi pun menyampaikan rasa syukurnya dan juga apresiasi atas hadirnya program sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu di sana. Dan menurutnya IKO Bengkulu menjadi salah satu daerah yang mendapatkan duo sekolah rakyat, yakni di Kota Bengkulu dan juga di Kabupaten Kaur. Nah, selain sekolah rakyat, Provinsi Bengkulu juga mendapatkan program Sekolah Garuda dengan total dukungan pembangunan pendidikan yang diperkirakan mencapai sekitar 1 triliun di sana. Dan Pak Helmi juga menilai program tersebut menjadi salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas di daerah. Dan melalui kehadiran sekolah rakyat IKO di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu berharap semakin banyak anak-anak mendapatkan kesempatan dan memperoleh pendidikan yang berkualitas dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Dan Pak Helmi juga optimis kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat juga dapat melahirkan generasi-generasi muda Bengkulu yang unggul serta menjadi putra-putri terbaik bangsa. Dan simak selengkapnya info IKO tadi di sana di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oh, big, big, big, big, big baby.
1: Oh,

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

sana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo Petang dan lanjut lagi di Berendo Malam deke dongari yang awan di sana di Berendo Malam. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami di 91,7 FM. Sekaligus juga diri pamit dari ruang dengara di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh teman-teman perompak dimanapun teman-teman perompak berada, dan juga tentunya kita kembali di acara Belajar Sumba Berdendang yo, dan juga Ado Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, dan juga ada Jambi 99,2 MHz, dan juga Palembang 88,4 MHz, serta Sungai Liat 103,9 MHz, dan juga yang tentunya mendengarkan kami di streaming di rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Selamat mendengarkan. Ya, pada malam hari ini teman-teman, atau juga biasa kalau di Jambi sebutnya kadikanti ya. Kadikanti itu teman-teman gitu. Ya, kadikanti dimanapun kadikanti berada boleh bergabung bersama kami di 08116707992 di kebersamaan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ayo, dari Babang Tampan yo.
1: Abang
0: tampaknya. Eh, suaranya kenapa nih? Kok hilang timbul nih?
1: Oh, lagi sibuk belajar
0: kok. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi ngapain nih malam nih?
1: Lagi ngopi jando.
0: Hah?
1: Lagi ngopi jando.
0: Lagi ngopi jando. Emang ngopinya udah pernah nikah?
1: Ini dengan siapa Bang Anur ya?
0: Iya, sama Anur kok tahu?
1: Karena suara kamu kayak Janu.
0: Kayak siapa?
1: Kayak Janu
0: Lampung. Iya, salam kenal juga Babang Tampan dari Lampung. Kayak mana keadaan Lampung malam hari?
1: Mbah Jarwo? Ya.
0: Iya, Bo.
1: Iya, Bang.
0: Oh.
1: Anak ada.
0: Iya, Mbah Jarwo.
1: Ya, di Lampung ini lagi semerowok.
0: Lagi apa?
1: Semerowok.
0: Semerowok. Semerowok itu apa?
1: Panas nih.
0: Panas ya. Oh. Iya. Kalau di Jambi sebutnya ini panas berdengkang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Orang apa panasnya
0: yang kalau panas berdengkang itu panas ya, sudah panas lah ya. Iya, itu udah panas banget kalau orang Jakarta nyebut tuh
1: ya, benar.
0: kalau Jambi
1: panas berdengkang
0: iya tadi nonton bola ada Pak Dijarwo?
1: Aku bola, cuma pemain ada bola kan
0: main bola. Kira nonton bola.
1: Bolanya nggak ditonton.
0: Oh, pemainnya yang ditonton nggak, bukan bolanya.
1: Iya. Masalah
0: menekan buat. Oke.
1: Kalau bolanya nggak, kalau dari sekarang bolanya nonton
0: nggak rebut. Oke, baik. Oh, ya. Request lagu nih Pak D.
1: Iya lah, ini Lampung.
0: Ah, lagu apa gitu? Kita.
1: Judulnya Tanda Mata.
0: Hah?
1: Tanda Mata.
0: Oh, Tanda Mata.
1: Penyanyinya Yofi Adam.
0: Siapa?
1: Penyanyinya Yofi Adam.
0: Yofi Adam.
1: Ya langsung.
0: Oke, dicari dulu ini. Sambil salam-salamnya Pak Dio.
1: Iya, salam ini salam. Salam apa? Salam.
0: Mm-hmm.
1: Salam daun pisang.
0: Oke.
1: Kan ada 5 provinsi ya. Wakilin aja. Ano?
0: Yo, ado lagunya.
1: Oh, ado.
0: Iya, aman Pak D.
1: Kendali ya. Jalannya di Bandar Lampung ada Tampang, ada penyiarnya siapa dulu, siapa penyiar lo, Abdiya, Amer ya, girang di api.
0: Oke,
1: Iya, terus yang dia ada Ham apa ya?
0: Apa tuh? Yo, Hamzah Yusuf.
1: So, sama ibu Wati, ada ibu Nadia, semuanya ya. Ya. Palembang ada Cek Sisi, Nelly, juga Nur Aini ya, Palembang ya.
0: Yo.
1: Nenek Nur Aini, ucapannya love you. Semoga Nenek Noreh selalu yang lain ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa ya, sebabnya ya.
0: Amin.
1: Terus di sini juga ada Kak Semura di Pulau dari banyak. Terus ada semuanya. Ucap di kampung.
0: Oke, dibungkus kayak gado-gado.
1: Saya penelpon ke ini.
0: Oke.
1: Saya penelpon ke ini.
0: Pertama ini, Pak De.
1: Oh, pertama ya.
0: Iya.
1: Kasih foto ya.
0: Iya.
1: Jalan-jalan ke
0: pantai. Cakep.
1: Jangan lupa untuk cowok.
0: Cakep.
1: Jangan tengok ke cowok.
0: Oke.
1: Amat.
0: Yo.
1: Nah, Anur ya.
0: Iya.
1: Bubur sumpung sama Anur.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak De sudah bergabung yo pada malam hari Iko. Kalau Iko di Jambi sebutannya ini. Teman-teman perempat sebelajar Sumba. Nah di 0811670799020 untuk teman-teman perempat sebelajar Sumba yang ingin bergabung bersama kami dan juga yang mendengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga melalui RRI Digital. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah.
2: Ya, Bang
0: Abdullah,
2: Bang
0: Anu. Alhamdulillah, Bang Abdullah ini orang Jambi lah nih.
2: Iyo, orang Jambi.
0: Iyo, orang Jambi kok lah, tidak jauh-jauh dari Siko.
2: Oh, sehari Jambi lah kok,
0: kayu kok. Iyo, sehari Jambi lah, cuman gawainya jalan-jalan keluar.
2: Iyo.
0: hobi
2: melala.
0: Iyo, hobi melala, jalan lah keluar.
2: Iyo.
0: Gimana kabarnya Bang Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Bang Anur. Alhamdulillah sehat malam hari ko dan juga agak-agak ini yo agak gerah yo.
2: Jangan main-main
0: kalau
2: gerahnya.
0: Iyo. Iyo. Siko AC juga udah mempan nih.
2: Yo kalau lagi emang di dalam dingin pas keluar dari kipasin walah.
0: Hey.
2: Lagi,
0: iya, pengen ingat lagi udah penuh banjir.
2: Iya, lele soalnya
0: nih. Iya. Eh nonton bola enggak tadi, Bang Abdullah?
2: Wala. Ada bola, kurang hobi nonton bola.
0: Oh, kurang hobi. Tidur tapi
2: lah,
0: oh, tidur lah tadi itu.
2: Iya, udah nonton aja nunggu jam 2 mulai.
0: Iya.
2: Kale.
0: Ayo, nah kerja lagi ya dah.
2: Yo, iyalah orang lain lah yang senang-senang nengok
0: bola.
2: Iya tuh, besok lah tuh itu 30 lagi lah.
0: Iya. Tapi rame sini tadi. Mau bola?
2: Tampaknya itu makanan banyak.
0: Iya,
2: UMKM-nya kan banyak sih tujuh boy, gak usah bareng rame-rame nanti kan nggak hobi, cuma sedang hobi dengan lagi lah.
0: Iya, tapi ada jajan sini. Hah? Ada jajan ke sini tak tadi?
2: Ada lah.
0: Kawe dan mau anak yang besar. Iya.
2: Anak baik, bang Nur, ada nonton dah, cari UMKM makanan baik, itu tengok tahu
0: gimana
2: itu makanan
0: apa,
2: yang
0: ada itu kan. Iya.
2: Banyaknya
0: pasti ngonten lah nih, Nur. Iya.
2: Apa nak dibeli deh?
0: Bingung nak dibeli apa?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lah beli lah Nur, lah ini 9 ya kali ya.
0: Hello lah balik lah jam 9 ya. Tapi ada dah yang di ini Bang Abdullah. Negara yang kira-kira didukung ada dah walaupun tak nonton gitu. Tapi suko gitu. Dado
2: lawan
0: Dado. Dado eh. Oh, biasa kan?
2: Iya tuh lah Bang Ando kalau dia main kan saya kok enggak bisa masuk nilai dulu belum sekol.
0: Belum. Yo, belum rezekinya.
2: Ya, belum rezekinya mungkin 2040 lah.
0: Iya, mudah-mudahan 2030 nih, amin.
2: Alhamdulillah kalau dia enggak berusaha kemarin kan tapi belum berhasil.
0: Iya, mudah-mudahan tahun ini.
2: Udah bang, memang itulah diharapkan. Walaupun masuk ke dunia dunia, alhamdulillah kan walaupun dapat tangan, itu masuk ke dunia orang seluruh dunia kan ya alhamdulillah. Oh Indonesia lah buat itu masuk.
0: Iya.
2: Bawa dari nol kan gitu kan, bukan di Asia, jangan di Asia, itu terus dong.
0: Internasional lah, mudah-mudahan, amin.
2: Yo, internasional kan,
0: kan. Iya. Oke, lagu kita apa nih?
2: Lagu Jambi merah.
0: Boleh, bebas.
2: Lagu Jambi riak-riak cinta weh.
0: Riak-riak cinta.
2: Yoi.
0: Oke, riak-riak cinta. Dari siapa itu?
2: Dari siapa? Ya enggak tahu namanya. Mana tuh lah tapi di sini Pak.
0: Oke, dicari dulu nih yo riak-riak cinta yo.
2: Yo.
0: Oke. Sambil-sambil salam yo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Abdullah sudah bergabung tentunya di Jambi Berdendang pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan yang di BK 9 Blitang, Oku Timur.
0: Oku Timur, siapa? Mbak Sisi ya?
3: Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni, Oku.
3: Oku Timur.
0: Oku Timur. Kalau saya
3: mana?
0: Aduh, lupa lagi nama daerahnya.
3: Aneh kan nama daerah sendiri lupa.
0: Ah, casingnya Pak E sih.
3: Ada.
0: Iya, kelahiran di Jambi lah, cuman castingnya ada Palembang.
3: Ada Palembangnya.
0: Iya, Oku juga saya.
3: Oku juga.
0: Iya, cuman kurang tahu juga daerah mana.
3: Ini lagu Komering boleh ini?
0: Komering boleh.
3: Nyepok Jando.
0: Nyepok Jando.
3: Iya, ada dah Nyepok Jando.
0: Nyepok Jando, cari dulu ya.
3: Amun dado amun iku jodohku.
0: Mun dado jodohku.
3: Amun iku jodohku.
0: Nyepok janda. Dari ini ya Zainal ya.
3: Aku enggak tahu siapa yang nyanyi.
0: Tapi ado.
3: Ado ya udah enggak apa-apa itu nyepok janda enggak apa-apa jadi Zainal.
0: Oke.
3: Okay. Siapanya buat galau-galaunya baiklah. Aku masa juga belum kenal, baru perdana ini ikutan.
0: Salam kenal.
3: Salam kenal ini sama
0: siapa?
3: Abang siapa?
0: Siapa coba?
3: Aku udah tahu, aku baru buka jujur enggak ngerti.
0: Enggak ngerti. Ini dengan Anur ini, dengan Anur. Lah ini.
3: Dengan siapa?
0: Anur.
3: Anur berarti cahaya ya. Buat anaknya sehat selalu. Oke, tak tunggu lagunya Nyepok Janda. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Yuni ya, di Oku Timur yang sudah bergabung tentunya di malam hari ko. Dan juga kita dengarkan dulu teman-teman Pro 4 ganti-ganti Pro 4 dimanapun ganti-ganti berada setelah yang berikut.

0: Danau Kacau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kacau ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kacau sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kacau ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kacau ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kacau merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: RRI.co.id

0: Eh.
1: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
2: Ya, selamat malam ketika kita masih bersama di Belajar Sumba Berdendang. Pada malam hari ini bersama dengan Bengkulu 91,7 FM, Bandar Lampung 88,5 MHz maksud kami, dan juga dari Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, dan juga Sungai Liat 103,9 MHz. Dan tentunya di Belajar Sumba Berdendang pada malam hari ini di 0811-670-7992. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Yo, dengan siapa
3: salam
2: nih?
3: Salam kenal Bang, dari Robi di Palembang.
2: Oh, Bang Robi di Palembang.
3: Iya Bang, salam kenal Bang. Baru pertama kali ini masuk Bang.
2: Yo, sama nih juga nih. Bang Robi, kayak mana kabarnya?
3: Kabarnya sehat Bang, cuacanya panas.
2: Iya, panas.
3: Panas bertengkang.
2: kalau di Palembang sebutannya apa nih, Bang?
3: Iya, panas bertengkang, Bang.
2: Oh, berengkang juga.
3: Oh, panas bertengkang, panas terjelit.
2: Panas terjelit dong.
3: Iya.
2: Iya, cuman memang cuaca hari ini memang lumayan ya.
3: Panas nih, Bang. Malah ini baru itu lampu, Bang. Dari maghrib tadi mati lampu di sini.
2: Oh, baru hidup lampu sekarang.
3: Tadi monitor ini di kawan kan minta nomor ini tahu-tahu dari Sisi tadi Bang nomor ini.
2: Dari Mbak Sisi.
3: Tahu kan Abang Sisi, dari Mbak Sisi.
2: Dari Mbak Sisi alhamdulillah bisa masuk Bang ya.
3: Bisa masuk akhirnya. Perdana pula
2: deh. Iya. Palembang mana nih Bang?
3: Di ini Bang, aku di Lemabang.
2: Pas
3: Lemabang.
2: Oh, Lemabang ya.
3: Tahu Bang.
2: Pernah dengar Bang?
3: Pernah.
2: Cuma
3: pernah ke Palembang.
2: Palembang kotanya pernah.
3: Di mana Abang?
2: Dah, cuma main-main bae.
3: Tempat apa?
2: Hah? Dah ado. Cuma jalan-jalan, jalan-jalan biasa.
3: Mana ini tempat kanti?
2: Ah, enggak ada tempat kanti.
3: Kanti ini kenapa ketemu besar?
2: Kan kanti sini lah.
3: Ya kanti ini, kanti Betino.
2: Ya enggak ada.
3: Halo Bang, jujur Bang.
2: Eh, enggak ada, mana ada.
3: Kaget dia Lawang nih kalau main Palembang. Lawang ya kayak ngapel. Di mana lu kanti lu?
2: Enggak ada di kanti Palembang enggak ada.
3: Enggak
2: ada. Ayo, enggak ada. Di Palembang 1, Bengkulu 1.
3: Bagi-bagi Bang.
2: Bagi-bagi ya. Iya, karena tadi malam nonton bola nih Bang.
3: Nonton Bang, tidak beneran aku dan teman dengar di RR ini Bang.
2: Oh, dengar di RR lah.
3: Iya.
2: Ya.
3: Hai, kecewa Bang, aku dukung Argentina.
2: Kalah. 1-0.
3: 1-0
2: iya Spanyol ya
3: ini. Ini Bang iya rasa mau nak bunuh diri di batang cabai.
2: Jangan lah. masih ada ini 2030.
3: Mudah-mudahan 2030 nih Indonesia masuk Bang.
2: Amin mudah-mudahan
3: masuk ke final pula kan.
2: Amin kita berdoa be dulu mudah-mudahan Indonesia masuk.
3: Iya, mudah-mudahan masuk. Iya. Bapak penyisian mah jadilah.
2: Iya. Yang terbaik lah pokoknya.
3: Kali Piala Dunia.
2: Iya. Pokoknya ada terdengar be kayak gitu di Piala Dunia nama Indonesia itu. Mudah-mudahan lah.
3: Iya, Indonesia ya pelatihnya Abang kan.
2: Jangan bunuh diri ya, Ge.
3: Ya, aku tahu lah Abang pelatihnya. Masuk dia.
2: Iya. Masuk langsung dah. Juara 1 gitu.
3: Langsung
2: ya.
3: Kan nanti Jambi musim apa, Bang?
2: Jambi. Jambi kemarin air Riko durian.
3: Durian.
2: Musim durian.
3: Lemak lah durian di Jambi itu.
2: Woi, lemak apalagi ya po di Kumpe itu lemak juga tuh.
3: Ngambil durian tembago tuh.
2: Durian tembago? Baru dengar saya.
3: Baru dengar.
2: Mm-mm.
3: Oh,
2: Durian Tobago. Lemak ya.
3: Ya, bijinya kecil kan, Bang. Daging banyak,
2: banyak. Tebelnya. Kuning enggak warnanya?
3: Kuning, kuning kayak tembakau tuh. Lemaknya
2: itu. Durian Tobago. Mungkin saya pernah, pernah makannya kuning ininya.
3: Bijinya kecil kan bijinya.
2: Iya, dia makan memang
3: pikok itu, woy, kenyangnya.
2: Manis juga.
3: Kepala itu,
2: ya. yang kolesterol hati-hati.
3: Iya.
2: Langsung pusing. Oke, baik.
3: Entah lagu, Bang.
2: Nah, lagu gitu apa?
3: Lagu Kutang Marindo ada, Bang?
2: Apa?
3: Kutang Marindo.
2: Lagu apa?
3: Kutang Marindo.
2: Kutang Marindo.
3: Oh iya.
2: Kutang Marindo, Palembang ya?
3: Gak tau, di Jambi itu kayaknya.
2: Kutang
3: Marindo ini, Bang, maksudnya.
2: Kutang Marindo ya?
3: Oh iya.
2: Kutang Marindo udah ada.
3: Gak ada.
2: Iya.
3: Apa? Sama-sama gila ada gak? Sama-sama gila?
2: Nah, janganlah.
3: Ya ruang lain gitu jangan.
2: Ruang lain jangan gitu. Satu sama-sama gila. Sikok baik lah.
3: Suka uang lah ya. Jangan gitu.
2: Iya. Oke, sampai sana salamnya nih, Bang.
3: Ada ya?
2: Ada.
3: Ada mana? Iya lah. Pengen lo dengan lagu itu. Apa nih selama ini monitor, Bang? Belum coba.
2: Oke.
3: Iya, udah tahu nomor ya kan. Tadi pas beneran aku monitor di sisi tadi, minta nomornya apa ya. Kasihnya kan.
2: Nah, langsung masuk.
3: Udah pencet terus. Oh, langsung masuk lo.
2: Iya.
3: Pas aku pengen kenalan tadi kan.
2: Oke.
3: Kita kirim salam dulu, Bang.
2: Boleh.
3: Kita kirim salam ini Palembang nih, ada sisi. Kalau aku dengarnya ada Eli, atau satu tu Makbar, terus apa lagi? Palembang ni galak masa tu.
2: Siapa lagi tu?
3: Ah, pokoknya
2: untuk semua.
3: Yang ini, iya semua yang di Bengkulu, yang di mana tu, Bang? Kita coba nih. Jambi,
2: Palembang
3: terus.
2: Sungai Liat.
3: Apa lagi, Bang? Berita.
2: Ada Bengkulu. Pantai. Lampung.
3: Lampung. Ya pokoknya salam kenal ya, Bang. Salam kenal galo ya. Dari ini, dari Palembang, Wong Kito galo ya.
2: Iya, Wong Kito galo.
3: Iya. Ya, Abang ya.
2: Iya.
3: Abang siapa nih? Nah, lupa nanya nama.
2: Ah, itulah. Sama Anur. Anur di sini.
3: Anur.
2: Iya.
3: Bagus namanya, Bang.
2: Ay.
3: Cahaya.
2: Ah, jangan gitulah.
3: Cahaya ilahi.
2: Cahaya lampu, Be.
3: Ini cahaya perempat Jambi.
2: Oke.
3: Ya itu, Bang, ya. Salam kenal,
2: ya. Oke, salam kenal juga.
3: Kenal juga, Robi ini pendatang baru, ya.
2: Siap.
3: Ya. Makasih, Bang, waktunya, Bang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Robi di Palembang. Ya, di 0811-670-7929 untuk teman-teman perompak sebelajar Sumba yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Solia.
0: Hai, apal nian Dionyo ya.
2: Eh, apal nian lah, orang Jambi pula.
0: Jambi, Palembang
2: apa Jambi? Dua-duanya lah, dekat juga.
0: Oh, dekat nih lah ya. Pacaknya makan pempek Palembang.
2: Ah, mantap, lemak lu bawa sini lah.
0: Oh, lemak ya?
2: Iya.
0: Ajak aku bikin
2: nih cuko hitam. Weh, cuko Palembang tuh apa yo? Beda dari cuko-cuko yang lain. Memang.
0: Iya,
2: cuko Palembang tuh ada khasnya.
0: Lembang di mana nih?
2: Hah?
0: Lembangnya di mana?
2: Komring saya.
0: Oh, Komring, di Kudus.
2: Ya. Oh, udah, saya udah hafal belum.
0: Bapakku Lembang juga.
2: Lembang mana?
0: Komring.
2: Oh, kalau saya bapak Komring, mama Jambi.
0: Nah, sama kita berarti bapakku Komring, mama aku Jambi. Berarti Bang Nur ngerti. Kenal lah dah dengan kakak bapak aku yang di Masjid Raya Dungusa.
2: Wah, kurang tahu tuh. Saya casting nah, casting yo, Be.
0: Itu kakak bapak kami yang di Lorong Musi.
2: Iya.
0: Iya, Sungai Maram.
2: Enggak lah, saya casting yo, Be, Palembang.
0: Casting yo, Be, Bu. Eh.
2: Cak yo. Hah? Wah, suara putus-putus, ngapo?
0: Tapi imbong-imbong cawang Palembang kena lagunya.
2: Ah, lagu apa?
0: Lagu imbong-imbong.
2: Imbong-imbong.
0: Ya.
2: Yo, sang salam yo. Cari dulu.
0: Cari dulu, yolah.
2: Yo.
0: Kirim-kirim dulu ya.
2: Ah.
0: Babang Nur, selamat malam.
2: Hmm. Yo. Oi.
0: Ah, jangan hilang pulau.
2: Tidak. Lagunya imbong-imbong loh.
0: Yo.
2: Tak temu lagunya.
0: Bisa tak ketemu.
2: Yo, imbung-imbung. Memang lagu-lagunya apa? Bukan
0: lagunya
2: deh.
0: Itu lagu imbung-imbung lah deh. Alahat, musik nah. Tuh.
2: Imbung-imbung ya.
0: Yo.
2: Imbung-imbung, cari dulu ya. Cari dulu sampai salam-salamnya.
0: Ah, salam-salam buat tadi galau-galaunya Wang Palembang tadi, salam kenal dengan Mbak Sulia Talanggulo.
2: Hmm.
0: Ah, buat Mang Nur kemana?
2: Sini lah.
0: Oh, ada ayo, aku hilang pula.
2: Iya, Limbung ya.
0: Buat Mbak Susi, buat Bang Ijal, buat Bang Abdullah tadi, buat apa lagi ya? Bang Ajum, Bang Rudi, Bang Remelan, Alimin, Mbak Japur Nama, buat apa lagi tuh? Mang Armi,
2: Bang, untuk semua.
0: Semuanya lah kawanku, lagu tunggu.
2: Date lagunya, bebas
0: beda. Date lagunya,
2: yo.
0: Abangku balik le.
2: Abangku balik.
0: Yo.
2: Okay. Baik.
0: Ado kan?
2: Ado.
0: Ado. Kaget tak balik pula kemana pentingnya.
2: Abangku balik apa abangku jauh?
0: Abangku jauh jadi juga lah.
2: Oke.
0: Okay. Yo. Jangan pula mengingkit tu jauh kaget tak balik.
2: Balik lah.
0: Yo. Nang apa belum?
2: Sudah.
0: Kalau itu aku antari.
2: Wah jauh nian.
0: Jangan bilang jauh dekat lah Talang Bulon ni dengan situ. Bilang kamu, Be, kamu mantap di kopi.
2: Iya, dekat situ ya, lah. Yuk.
0: Ya. Oh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kaki di belakang nggak masuk marah
2: dia. Hmm. Baik, ketika nanti di mana bukan ganti berada satu penelpon terakhir gitu ya sekaligus menutup perjumpaan gitu di Jambi Bedendang. Maksud kami di aduh. Belajar Sumba Bedendang. Halo, halo selamat malam.
4: Selamat malam, Bang.
2: Yo, dari Mbak Eli yo.
4: Kok tahu?
2: Ah, ya tahu lah orang ada tulisannya.
4: Oh, ditulis namanya di situ ya.
2: Iya.
4: Aduh, jadi ini apa berdebar-debar saya.
2: Aduh, kenapa berdebar-debar tuh?
4: Kok tahu nama saya gitu kan?
2: tahu. Ya salam kenal Mbak Eli, gimana kabarnya?
4: Salah sambung tadi.
2: Enggak, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, Bang.
2: Alhamdulillah.
4: Bang Anggur gimana?
2: Alhamdulillah baik juga Mbak Eli pada malam hari ini.
4: Makan malam belum?
2: Sudah, cuma jam 7 tadi.
4: Oh, enak dong.
2: Iya, baik. Langsung Mbak ini, Mbak Eli lagu gitu apa? Kita dikejar waktu nih.
4: Lagunya ini be apa?
2: Apa tuh?
4: Apa yo? Anak beranak be dari Jambi.
2: Wah iya loh anak beranak.
4: Iya. Anak beranak pokoknya.
2: Oh pokoknya anak beranak lagunya ya dak?
4: Buat yang sudah masuk-masuk tadi ya, pokoknya salam kompak, salam kekeluargaan dan abang ya.
2: Mm-hmm.
4: Baik yang dari Palembang maupun dari Lampung, Bengkulu, Sungai Lia, Jambi, pokoknya salam kompak.
2: Oke. Okay.
4: Iya, Babang Tampan itu kemana belum masuk?
2: Iya, udah masuk, mana ya?
4: Kalah sama orang Palembang ini.
2: Oh, oke. Okay.
4: Iya. Itu tuan rumah juga nggak ada yang masuk kayak.
2: Aduh, tadi tuan rumah?
4: Siapa?
2: Tadi Bang Abdullah.
4: Yang nggak masuk tuh, ini apa, Bunda Wati,
2: yo.
4: Bang Gawan, Wak Udin, itu kan?
2: Yo. Cuma lagi sibuk kayaknya, lagi sibuk.
4: Bang Hamzah Yusuf di sana kan.
2: Oke, okay. Baik.
4: Iya. Itu baik buat Bang Anor, salam kenal, salam kompak di udara.
2: Yo.
4: Semoga sehat selalu ya, Bang.
2: Amin.
4: Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Eli di Palembang sudah bergabung ya. Baik. Ketika nanti perompak seluruh pelajar Sumba berdendang itu tadi dia sekaligus menutup perjumpaan kita ya pada malam hari ini. Dan juga

sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah nggak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Prompat FM. Prompat
1: FM. Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 91.7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang galang jendang. Jadi jarah jarah ni lah. Dari kedua dari gom tu, mungkinlah naik terkali. Langen dari rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda rasada keluarga. Aku tading lingga rumah tak ada rumah adat rumah belangayo. Denda tinggal ngau turunun keempat lit 20 rumah adat. Siku inget gundaring tading 2 rumah adat lingga.
1: Bundar. Begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalu Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walu Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu sepinget 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walu Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walu Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada Raja Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah Tai ini, tahun 1862, yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu. Iya.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walu Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walu Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini, berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk satu tungku masak digunakan oleh dua kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu walu jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, secara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu nak pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada normal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, Majuajua.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab, dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang Banyak Peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari cepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang, ada beberapa pakem dalam gerakan itu, ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut pempulu ujul nalabu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Ada kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Michelle Sahambi AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

bersama di Merosana Berado dengan Eko Sasala, tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari kom 20 Juli 2026. Kita ketemu lagi besok di sana, Jalim Mokti Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Hari Andika, kesegenap kru dapat tugas hari kom mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini Selasa 21 Juli 2026. Di sana selamat mengikuti acara kami program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya, Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula, sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia, Sayyidah Khadijah, yang juga kaya. Justru dari harta, mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal, ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian, rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana, jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada penani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia mungkin itu akan membuat hartamu bertambah, tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang meskipun hartamu banyak. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta, tapi rezeki utamanya ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah. Kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

0: pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri.
1: Prompat FM.
2: Kabar kita.
3: Di sana kabar kita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu menyampaikan Provinsi Bengkulu saat itu telah memasuki musim kemarau yang dipengaruhi angin monsun Australia atau angin dari arah tenggara. Masyarakat diminta tidak salah memahami musim kemarau bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali. Perkirawan BMKG Bengkulu Fajar Handoyo mengatakan hujan masih berpotensi terjadi selama musim kemarau, namun intensitasnya lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Berdasarkan perakiran BMKG, hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di sejumlah wilayah Bengkulu secara tidak merata. Informasi selanjutnya di sana, maraknya aksi geng motor di kota Bengkulu kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Warga mengaku takut beraktivitas pada malam hari karena khawatir bertemu rombongan geng motor yang kerap berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Widya, seorang pekerja di salah satu rumah sakit di kota Bengkulu, mengatakan dirinya sering mendapat jadwal kerja malam. Kondisi itu membuatnya selalu diliputi rasa was-was saat berangkat maupun pulang kerja karena takut berpapasan dengan geng motor. Pengalaman yang lebih mencekam dialami Rusli, pedagang sayur keliling. Saat melintasi di kawasan Singgaran Pati, ia mengaku pernah berhadapan langsung dengan konvoi lebih dari 60 sepeda motor yang melintas sambil berteriak dan mengacungkan senjata tajam. Meski memiliki postur tubuh yang kekar, Rusli mengaku tidak berani melakukan apapun. Beruntung rombongan tersebut tidak menghiraukannya karena diduga sedang dikejar kelompok lain. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya di sana pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

91.7 FM Radio Prambe Bengkulu. Di sana apa kabar di pagi hariku? Semoga selalu terkabar dengan baik dan juga semoga selalu lancar ya segala urusan, dan apa yang sedang dikerjakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang pastinya di sana kita harus selalu semangat dalam menjalani hari demi hari ya di sana ya. Dan di sana ngomong-ngomong tentang kali itu musimku kan sedang musim kemarau ya, dan kebanyakan juga mungkin di sana ada juga yang lagi kena flu, ataupun kawan-kawan di sekitar kita ada yang sedang kena flu atau infeksi saluran pernapasan karena sedang musim kemarau. Oleh karena itu masyarakat diimbau kembali untuk menerapkan kebiasaan hidup bersih dan juga sehat di sana. Salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di ruang publik, terutama ketika kita sedang mengalami batuk, pilek ataupun demam. Dan juga penggunaan masker dapat membantu di sana untuk mengurangi penyebaran droplet yang keluar dari seseorang saatnya sedang ngomong, batuk ataupun bersin. Langkah sederhana itu dinilai sebagai bentuk kepedulian untuk melindungi orang lain, terutama kelompok yang lebih rentan kayak lansia, bayi, ibu hamil dan individu dengan daya tahan tubuh yang lemah. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Di sana Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menghadiri kegiatan open house sekaligus pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, Helmi Hasan disambut kepala sekolah dan para siswa sekolah rakyat. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi, anggota DPD RI Destita Khairilisani, perwakilan Kementerian Sosial serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopinda Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Helmi Hasan secara resmi membuka kegiatan MPLS sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada siswa dan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah rakyat. Helmi Hasan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas hadirnya program sekolah rakyat di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, Bengkulu menjadi salah satu daerah yang mendapatkan duo sekolah rakyat, yakni di Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur. Informasi selanjutnya, di sana Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Bengkulu resmi menggelar open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di kompleks sekolah yang berlokasi